0: Apa nurun mereka? Ada yang dia ngulung kayak woi woi ora. Ada kau kurun pun dia malah. Cecet lah, mereka perwala.
1: Triple J.